bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah nih, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Iya, teman Produa masih di Spada. Selamat pagi teman Produa, bar aku Julpan Gafar. Nah, kita ke informasi berikutnya nih dari rri.co.id. Denny Sumargo bagikan kisah di balik film Baby Udon.

mendapat ketertarikan dari sejumlah rumah produksi, namun menurut Densu, Fanny belum menemukan pihak yang dianggap tepat untuk mengangkat kisah hidupnya ke layar lebar. Nah, melalui istrinya Olivia Sumargo, Densu kemudian mengetahui bahwa Fanny berharap dirinya dapat terlibat dalam proyek tersebut. Awalnya ia juga mengaku ragu karena belum pernah memproduksi film layar lebar. Nah, meski demikian, Densu akhirnya memutuskan menerima tantangan itu dan ia kemudian juga mulai menyusun tim produksi yang dinilai mampu menerjemahkan kisah Fanny dan Hajime secara utuh. Sutradara Fajar Bustomi menjadi salah satu nama pertama yang bergabung dalam proyek tersebut. Setelah itu, tim produksi juga menggandeng penulis skenario Oka Aurora untuk mengembangkan cerita ke dalam naskah film. Wah, makin keren nih ya ceritanya. Ini relate dengan kehidupan masyarakat kita sekarang ya.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Maksudnya. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi Bu.
1: Wah, ada anak baru nih.
2: Iya Bu, saya baru pindah Bu.
1: Dari?
2: SLB kena DO. Saya pikir di sini gampang lulusnya. Gurunya pandai, muridnya pinter.
1: Nama kamu siapa tadi?
2: Verly Bu.
1: Verly ya, kamu duduk dekat Bayu ya Verly.
2: Iya Bu.
3: Mari.
1: Ya, pagi ini kita akan belajar mengenai bakteri.
2: Bakteri Bu?
1: Iya, jadi buka buku biologi halaman 33. Iya, bakteri adalah?
3: Sesuatu yang menjijikkan Bu.
1: Kok gitu sih?
3: Kan serem Bu, di bakteri itu.
1: Kalau menurut biologi, bakteri adalah?
2: Di badan saya Bu.
1: Nih, Ibu kasih tahu ya. Bakteri berasal dari bahasa Latin, disebutnya bakterium.
2: Saya tahu Bu, kolam teri.
3: Kan bak sama teri.
2: Bak sama teri.
1: Aduh, bakteri ini adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopis.
3: Jadi tidak terlihat oleh mata Bu ya?
1: Iya, jadi kalau kamu pakai
2: kacamata bisa lihat
3: kan. Mikroskop ya Bu?
1: Nah, mikroskop. Itu
3: mikrolet juga bisa.
1: Mikrolet. Nah, beberapa kelompok bakteri itu dikenal sebagai agen penyebab infeksi.
3: Oh Jim, kayak James Bond, agen.
1: Dan dia juga adalah agen penyakit.
3: Sama agen togel Bu terakhir tuh Bu. Jadi boleh dikatakan bakteri ini calo ya Bu. Agen gitu ntar kita
1: aja. Bukan Bayu Bu.
2: Bukan agen sembako juga Bu.
1: Bukan.
2: Bukan.
1: Sedangkan kelompok bakteri lain itu memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan dan juga industri.
2: Jadi ada bakterinya jadi dokter gitu Bu ya.
1: Aduh bukan. Nanti Ibu ceritakan lagi ya, ya. Kamu dengar dulu ya. Nah, bakteri bisa ditemukan di hampir semua tempat. Misalnya di mana, Bayu?
3: Di makanan.
1: Bisa. Di mana lagi?
2: Di WC, Bu.
1: Bisa. Jadi di mana-mana, ada di tanah, air, udara. Bahkan dalam tubuh manusia itu ada bakteri. Beberapa jenis bakteri bersifat motil. Apa itu motil?
2: Yang di bengkel, Bu.
1: Apa?
2: Montir.
1: Motil itu mampu bergerak ya. Bakteri itu sangat kecil. Ini menyebabkan organisme ini sulit untuk dideteksi. Terutama sebelum ditemukannya mikroskop. Iya.
3: Jadi biar bakterinya sekarang gede-gede Bu, dia mesti masuk gym dulu Bu.
1: Berdasarkan bentuk, bakteri dibagi menjadi 3 golongan besar ya. Pertama, kokus. Ini adalah bakteri yang berbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi.
3: Terus Bu?
1: Terus ada basil atau bacillus. Ini adalah kelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan juga mempunyai beberapa variasi. Nah, ada juga spiral.
3: Hei, bakteri orang dewasa.
0: Kelas Guru JJ.

Pro dari tahun atau terbaik kamu, trailer film Baby Udon resmi dirilis. Nah, angkat kisah nyata Fanny Kondo. Ya, rumah produksi Sumargo Film bersama Lito Picture resmi meluncurkan trailer dan poster film Baby Udon. Dan film drama tersebut diangkat dari kisah nyata perjuangan Fanny Kondo dan mendiang suaminya Hajime Kondo yang sempat menyita perhatian publik. Peluncuran trailer dan poster berlangsung dalam konferensi pers di 21 Senayan City, Jakarta. Film ini menjadi produksi layar lebar perdana Sumargo Film yang mengangkat tema cinta, keluarga, dan juga harapan. Nah, Baby Udon ini mengisahkan perjalanan Fanny dan Hajime dalam mewujudkan impian memiliki anak melalui program bayi tabung. Nah, di tengah perjuangan itu, Hajime didiagnosis mengidap kanker hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah kepergian sang suami, Fanny melanjutkan hidup dengan membesarkan putra mereka yang dikenal dengan panggilan Baby Udon. Kisah keteguhan hati tersebut juga kemudian menjadi inspirasi bagi banyak pasangan di Indonesia. Nah, cerita nyata itu diadaptasi ke layar lebar oleh sutradara Fajar Bustomi. Peran Fanny Kondo dimainkan Kathleen Helderman, sedangkan tokoh Hajime Kondo diperankan Denny Sumargo. Nah, trailer resmi memperlihatkan perjalanan emosional pasangan tersebut mulai dari harapan memiliki buah hati hingga menghadapi cobaan besar akibat penyakit yang diderita Hajime. Nah, penampilan Kathleen Helderman dan Denny Sumargo ini mendapat respon hangat dari para tamu yang hadir dalam pemutaran perdana trailer. Nah, beberapa penonton pun ikut terharu dan meneteskan air mata saat menonton trailernya. Momen paling emosional terjadi saat Fanny Kondo hadir bersama putranya, Gas-Gas, dan ia mengaku tersentuh ketika melihat kisah hidupnya divisualisasikan ke dalam sebuah film. Dan pastinya untuk mendukung film-film yang seperti ini ya, harus dari kita-kita juga ya guys ya. Oke, mungkin nanti akan ada juga informasi-informasi lainnya akan hadir setelah ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan informasi tadi bisa kamu akses selengkapnya melalui rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Bro Dere di Tahunan Teman Terbaik kamu. Menteri Budaya tegaskan industri budaya harus jadi mesin pertumbuhan ekonomi. Nah teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan sektor budaya harus dikembangkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai budaya tidak hanya menjadi identitas bangsa tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Wali mengatakan perkembangan industri budaya Indonesia menunjukkan tren positif. Hal itu terlihat dari meningkatnya dominasi karya nasional di berbagai sektor. Nah, menurutnya capaian tersebut juga menunjukkan karya anak bangsa mampu bersaing di negeri sendiri. Bahkan musik luar negeri semakin sulit mendominasi pasar nasional. Nah, Fadli juga menilai budaya harus terus dikembangkan menjadi industri yang memberi manfaat ekonomi. Dan pengembangan itu juga mencakup musik, film, seni pertunjukan, seni rupa, hingga sastra. Nah, ia mengatakan pemerintah terus membangun 5 ekosistem seni melalui manajemen talenta nasional dan langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat daya saing industri budaya Indonesia. Nah, Fadli berharap budaya semakin berkontribusi terhadap pembangunan nasional, penguatan industri budaya. Kata Fadli juga akan membuka lebih banyak peluang bagi para pelaku seni. Oke, untuk informasi selengkapnya kamu bisa mengakses melalui rri.co.id.

0: Kamu?
1: Yang biasa ada di remote TV.
2: Nah itu betul, Bu. Bu, betul.
0: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
2: UFO.
0: Oh, UFO.
1: Kan objek.
0: Iya juga sih.
2: Pinter-pinternya.
0: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
2: Oh.
0: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
2: Model, Bu.
0: Model.
2: Kan begitu objeknya bagus itu.
1: Model jadi objek, Bu, difoto. Objek foto. Iya.
0: Bayu, Adit, coba yang serius.
2: Lingkaran ya, Bu.
0: Nah, benar. Nah,
1: kubus.
0: Kubus, benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
2: Min plus satu.
0: Emang kamu pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok, siapa yang tahu?
2: Kotak kali kingkan. Kingkan kotak.
1: Kingkan coklat.
2: Yang kotak siapa dulu yang kotak?
0: Tantri.
2: Tantri, iya.
0: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
2: Jelas.
0: Sekarang ada pertanyaan?
2: Ada, Bu, saya, Bu.
0: Ya, Bayu.
2: Ini, Bu, masalah volume, Bu.
0: Iya, boleh.
2: Remote di rumah saya rusak, Bu, volumenya, Bu. Gimana, Bu?

Berdiri tahun teman terbaik kamu. Nah ini dia nih teman pro 2. Soal AI bagi seniman, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI bukan ancaman bagi seniman Indonesia. Teknologi, kata Fadli, justru dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas karya budaya. Nah, ia mengatakan sentuhan manusia tetap menjadi unsur utama ya dalam proses berkarya. Karena itu, Fadli berkeyakinan AI tidak akan menggantikan kreativitas para seniman. Nah, menurut Fadli, usai membuka karantina Gita Bahana Nusantara 2026 di Depok, Jawa Barat pada Senin 3 Agustus kemarin, bahwa para pelaku seni tidak perlu bersikap antipati terhadap perkembangan teknologi. AI justru dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses kreatif di berbagai bidang seni dan juga budaya. Nah, Fadli mengatakan penggunaan AI harus diarahkan juga untuk menghasilkan kualitas artistik yang lebih tinggi. Dengan begitu, teknologi dapat menjadi pendukung bukan pengganti kreativitas manusia. Nah, Fadli juga menilai perkembangan teknologi perlu disikapi secara terbuka. Inovasi digital harus dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem kebudayaan nasional sekaligus meningkatkan daya saing karya Indonesia di tingkat global. Wah. Oke, itu dulu ya teman Pro 2 untuk informasi yang dapat kami hadirkan, kami bagikan untuk kamu, dan untuk seluruh informasi yang hadir di sini kamu bisa mengaksesnya melalui rri.co.id.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Meraji itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
1: Allahumma salli ala sayyidina. Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 udah mau hampir pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya terima kasih banyak untuk kebersamaannya ya. Semoga apa yang sudah kami sajikan di pagi ini di Sepada edisi hari Selasa 4 Agustus 2026 adalah yang terbaik ya. Oke, waktunya saya Jupan Gafar pamit undur diri, selamat pagi dan selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Oke, kami persembahkan satu lagu terakhir nih dari Semi Semurangkir, Marcel Siahaan dan Once Mekel dengan lagu berjudul Pemuda.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Empat menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Taman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, Teman Pro 2, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Towoi tahunan terpantau relatif stabil. Beberapa komoditas utama masih diperdagangkan dengan harga yang terjangkau meski terjadi perubahan pada sejumlah bahan pangan. Hal itu dikatakan salah satu pedagang Pasar Towoi tahunan, Rahel Rauhi, kepada rri.co.id Senin 3 Agustus 2026.
0: Info Pro 2.

0: Informasi kedua, teman Prodo pimpinan Perum Bulog cabang tahunnya Asrul Talama memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog sampai pada Senin 3 Agustus 2026 masih tetap aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kepulauan Sangihe. Ia menjelaskan posisi stok beras mencapai sekitar 100 ton untuk program ISPHP dan ketersediaan menghadapi kemungkinan bencana alam.
1: Info Prodo.
0: Informasi yang terakhir, teman Pro 2 pelaksana tugas Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaru secara resmi membuka pelatihan pencegahan pengendalian penyakit kusta serta pengolahan limbah medis Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sitaro tersebut diikuti tenaga kesehatan dari berbagai puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelayanan masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, dan selamat pagi.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

хит-лист. Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini bareng Ami ya, teman Produ, di kesempatan siar hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2020 nya. Dan Ami temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan waktunya kita di Produ Hits List request lagu. Buat kamu yang mau bergabung untuk request lagu favorit kamu, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bisa langsung WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon ya teman Produ 0812-5503-8772. Dan pastinya jangan kemana-mana, di sini aja, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik.

Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Produ Hits List Request Lagu edisi hari ini Selasa, teman Produ 4 Agustus 2026. Dan Ami masih tunggu kamu untuk bergabung hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Teman Produ, lagunya Juicy Juicy dengan Gurun Hujan wajib masuk daftar kalian ya teman Produ, karena tidak hanya memiliki melodi sendu khas Juicy Juicy, lagu ini juga terasa relate bagi para pendengar. So karena liriknya ya mungkin penuh dengan emosi dan soal rindu serta harapan yang sulit untuk diwujudkan. Dan terakhir kabar gembiranya, di awal perilisan lagu Gurun Hujan sudah berhasil masuk trending YouTube Indonesia teman Produ. Juga lagu terbaru dari mereka dirilis pada Jumat 15 Mei 2026 yang lalu. Dan buat kamu yang penasaran dengan seperti apa lagunya Juicy Juicy dengan Gurun Hujan, langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: my pretty admirer. Dear secret admirer, 'cause I do miss you so.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Waktunya

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Waktunya Produa Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 12 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan masih di Produ Hits List. Dan teman Produ, kita dengarkan lagu yang sudah di request, ada lagunya Tensi James Bintang 5 dengan juga Topati Fabio Asar Cinta Kita. Langsung saja kami hadirkan secara berturut-turut dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Tari gundek menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundek teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata Sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan Sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipe hiking, ake daraki ipe paduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Waktunya Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu, dan masih di Pro 2 Hits List Request Lagu ya teman Pro 2. Kita di menit ke-28 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan teman Pro 2 lagu yang ditulis bersama Hindi ya, atau Baskara Putra, ini langsung menarik perhatian karena juga liriknya terasa dekat dengan kehidupan banyak orang ya teman Pro 2, yang puitis dan penuh emosi. Lagunya bernada dengan berjudul Laut Yang Tenang teman Pro 2, yang mengisahkan tentang perasaan yang tidak selalu mudah untuk diungkapkan. Dan mungkin lagu ini juga sudah kamu dengar ya teman Pro 2, dan mungkin barangkali jadi favorit kamu atau juga jadi relate sama keadaan kamu sekarang. So langsung saja kita dengarkan lagunya bernada juga yang sudah di request oleh teman Pro 2 ya hari ini di Pro 2 Hitlist. Dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Kantor. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ngabuburit merupakan tradisi yang lekat dengan bulan Ramadan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada waktu menunggu berbuka puasa. Biasanya, ngabuburit diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari mengunjungi tempat wisata, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, berburu takjil, hingga bersantai dengan keluarga atau teman. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda. Dalam Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda, LBSS, kata ngabuburit berasal dari kalimat ngalantung ngadagoan burit, atau bersantai sambil menunggu waktu sore. Inilah mengapa waktu dari ibadah sholat asar ke maghrib di bulan Ramadan disebut dengan ngabuburit, karena waktu ini biasanya digunakan umat muslim untuk berkegiatan sambil menunggu waktu berbuka puasa.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Prodo Hits List. Dan sekali lagi buat kamu yang mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon teman Prodo di 0812 1505 0387 72. Dan 20 menit lagi waktu kita di Prodo Hits List kali ini. Buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu ya teman Prodo. Sambil menunggu kamu untuk bergabung, satu lagu dari Adhikara Fardi, teman Prodo, dengan 1, 2, 3 Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di Semendo FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damar Wulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta

0: Hitlist.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: pinter banget.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di Produ Hits List Request Lagu edisi hari ini. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung untuk request lagu favorit kamu ya, teman Produ. Buat kamu yang belum berkesempatan bergabung di hari ini, kamu bisa bergabung di lain kesempatan di pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Produ. Dan Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu. Seperti biasa, masih dari program aktif akselerasi kreatif Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, teman Pro 2. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Jogja dengan judul lagu Wong Sepele dari DSP. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dendingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melakukan.

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Kota Salatiga, kota kecil di sebelah timur Gunung Merbabu, menyimpan banyak keindahan dan keunikan. Menyandang predikat sebagai kota paling toleran, Salatiga juga menyuguhkan keindahan alam dan keunikan lain termasuk kulinernya. Dari sekian banyak kuliner yang ada di Salatiga, enting-enting gepuk adalah kuliner yang terlintas di benak setiap orang ketika berkunjung ke Salatiga. Adanya kuliner khas enting-enting gepuk ini berawal dari seorang Tionghoa bernama Ho Chong Hok yang berasal dari Fukian, Cina. Setibanya di Salatiga, Ho Chong Hok bekerja menjadi penjaga kelenteng Hok Tek Pio dan di sela waktu luangnya ia membuat camilan yang disuguhkan kepada tamu kelenteng. Camilan berbahan dasar kacang tanah ini kemudian dikenal masyarakat dan akhirnya diproduksi untuk diperjualbelikan. Terus berkembang dan diteruskan oleh anak cucunya di beberapa tempat di Salatiga.
1: Saya adalah generasi yang ketiga. Terus, ya kira-kira udah saya jalankan ini sekitar hampir 20 tahun lah. Pekerjaan ini sih sebenarnya pekerjaan dari peninggalan kakek. Sudah sejak tahun 40-an, sejak tahun 1940. Saya mengerjakan ini ya setelah mama tidak ada itu, berarti saya kita gantikan. Ketika bikin zaman kakek saya belum ada kertas seperti ini, jadi masih pakai daun bambu yang disetrika, jadi itu sekitar tahun 40-an. Ini mulai dikerjakan ini pakai kertas sekitar tahun 60.
0: Hartono mempekerjakan beberapa karyawan yang masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, seperti Jumari yang bertugas untuk menyangrai kacang tanah dan Rumini yang bertugas untuk memilah kacang yang telah disangrai.
2: Kerja di sini kurang lebih 1,5 tahun bagian goreng atau sangrai ini. Kenapa ini kacang harus disangrai? Karena untuk mengurangi kadar minyak. Tapi kalau digoreng itu akan terlalu banyak minyak, jadi malah susah jadinya.
3: Saya kerja di sini sudah 30 tahun. Saya sebagai memilih kacang supaya kacangnya nggak kotor. Diambil yang hitam-hitam sama yang gosong, sama sentilnya supaya nggak pahit, supaya bersih, nggak ada kotorannya.
0: Salah satu proses paling unik adalah proses memukul-mukul adonan enting-enting ini atau dalam bahasa Jawa disebut dikepuk sehingga kemudian disebut enting-enting kepuk.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 34 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Teman Produ dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Riau ke-69, kantor wilayah Kementerian Hukum Riau turut berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan perizinan bagi usaha mikro dan kecil yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Senin 3 Agustus 2020. Enden teman produk kegiatan yang berlangsung

virtual Kanwil Kementerian Hukum Riau berkolaborasi bersama DPMP TSW Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat. Informasi selengkapnya teman Pro2 di rri.co.id.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.

0: Saya Nasrani.
1: Saya Hitam.
2: Saya Putih.
3: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
4: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 51 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan masih di informasi UMKM. Teman Prodo, ratusan warga memadati alun-alun Purwokerto untuk mengikuti nonton bareng pertandingan Piala AFF 2026 antara Timnas Indonesia melawan Vietnam Senin 3 Agustus 2026. Dan teman Prodo, antusias masyarakat tidak hanya menciptakan suasana meriah tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi. Dan teman Prodo, ramainya pengunjung turut membawa berkah bagi para pedagang kaki lima dan juga pelaku UMKM. Meski Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3, tetapi masyarakat tetap mengikuti jalannya pertandingan hingga usai dengan tertib, teman Prodo. Dan selama kegiatan berlangsung, petugas gabungan dari kepolisian dan Satpol PP juga bersiaga untuk mengamankan lokasi serta mengatur arus lalu lintas di sekitar alun-alun Purwokerto. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan setelah tadi ada informasi UMKM, kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Teman Prodo, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam setelah kalah 0-3 pada laga grup A ASEAN Hyundai Cup 2020-nya. Dan pertandingan berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin 3 Agustus 2020-nya. Dan Vietnam langsung menekan sejak awal pertandingan, juga membuka keunggulan melalui Nguyen Van Phi ketika laga memasuki menit ke-6. Dan teman Pro 2, gol tersebut lahir setelah menerima umpan terobosan dari Nguyen Hoang sebelum menaklukkan Nadeo Argawinata melalui penyelesaian mendatar terarah. And then Indonesia mencoba membalas dengan membangun serangan melalui Ivar Jenner yang mengirim umpan kepada Mitkel Becker pada menit ke-12. Namun teman Pro 2, penyelesaian Becker masih terlalu lemah sehingga berhasil diamankan oleh kiper Vietnam tanpa kesulitan berarti. And then tim tamu menggandakan keunggulan pada menit ke-15 melalui Nguyen Hai Hong, memanfaatkan serangan balik cepat dari lini pertahanan teman Pro 2. Dan juga selepas turun minum, skuad Garuda meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan dan gol sejak babak pertama. Dan juga melalui Mitkel Becker kembali mengancam melalui sundulan memanfaatkan umpan Elianu beberapa menit setelah peluang Tom Hai tercipta sebelumnya. Namun teman Pro 2, bola masih melenceng sehingga Indonesia belum mampu memperkecil ketertinggalan dari Vietnam dalam pertandingan tersebut. Indonesia nyaris mencetak gol melalui sundulan Rizky Eka memanfaatkan umpan silang dari tim Gibbons pada menit ke-88. Namun teman Pro 2, Patrick Legia kembali menunjukkan refleks gemilang sehingga skor 3-0 bertahan hingga wasit meniup fluid panjang pertandingan. Kekalahan tersebut membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan, sementara Vietnam memimpin klasemen dengan 7 poin, unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya. Dan Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada pertandingan terakhir grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal turnamen. Dan teman Pro 2, apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

5 jam sehari. Terdengar sebentar. Pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

0: kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya. Dewa itu yang...
0: adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di informasi olahraga. Teman Prodo back sekaligus kapten Persija Ilham Rio Fahmi menargetkan clean sheet saat menghadapi Persib di semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten 1 Wijayan Dipta. Dan laga akan dimainkan pada Selasa 4 Agustus 2026 pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Teman Prodo dari 3 laga babak penyisihan grup B, Macan Kemayoran selalu kemasukan gol. Dan Persija kalah 0-1 dari Persibaya, imbang 2-2 dengan Port FC, dan menang 4-1 atas PSMS. Rio menyadari laga semifinal akan berlangsung dengan intensitas tinggi. Ya, teman Pro 2, ia menegaskan fokus utamanya adalah memastikan lini belakang Persija tampil disiplin. And then meski berambisi menjaga gawang bersih, Rio tetap menghormati kualitas dari Persib. Dan Rio optimis Persija mampu memberikan penampilan terbaik di hadapan Persib. Sobek yang juga kapten tim ini siap mengerahkan kemampuan terbaiknya dan dalam koliga bertekad membantu tim meraih hasil positif. Rio juga berharap lini belakang Persija tampil disiplin dan mampu meredam serangan lawan. Macan Kemayoran bertekad melangkah ke final Piala Presiden 2026. Selengkapnya informasi ini teman Pro 2 di rri.co.id.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
6: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang seunik ini?
0: Eh jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo informasi olahraga yang terakhir di kesempatan siar hari ini. Teman Prodo, pelatih Arema FC Marco Santos menyatakan siap tempur kontra Persibaya pada semifinal Piala Presiden 2026 dan Arema akan tampil percaya diri di Pulau Dewata. So, teman Prodo melansir dari laman resmi Arema Derby Jawa Timur tersaji di Stadion Kapten Satu Wayan Dipta Selasa 4 Agustus 2026. Dan Arema memburu kemenangan atas Persibaya pada semifinal Piala Presiden 2026. Dan teman Prodo, pelatih asal Brasil itu membawa modal positif. Dan Arema FC bertekad mempertahankan juga dominasinya pada Piala Presiden 2026. Dan teman Prodo, Head Public Relations juga Marketing Communication Arema FC, Munif Wakid, menghormati keputusan panitia penyelenggara dan Arema FC kini fokus mempersiapkan tim menghadapi semifinal Piala Presiden 2026. Buat kamu yang masih penasaran dengan informasi ini, selengkapnya bisa kamu baca kembali di rri.co.id.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, 6 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami hadirkan lagu Daerah ke ruang dengar kamu, masih dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, Teman Pro 2. So, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan judul lagu Mikroplastik dari Tropical Forest.

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: On Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masyarakat di Kampung Kalinda, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki keahlian membuat kapal berukuran sedang hingga berukuran besar. Dari pemilihan material pembuatan kapal, proses pembuatannya hingga menurunkan perahu baru syarat dengan ritual adat. Khusus tradisi menurunkan perahu baru diawali penentuan waktu oleh para tetua adat dengan memperhitungkan pergerakan bulan di langit. Seminggu sebelum waktunya, dilaksanakan ritual seperti memainkan musik tradisional tagonggong. Budayawan Kepulauan Sangihe Lukman Makapuas menjelaskan, ritual adat ini selain diyakini sebagai penolak bala, juga sebagai harapan agar hasil tangkapan meningkat. Sayangnya ritual ini mulai jarang ditampilkan, padahal syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Penyebabnya banyaknya syarat adat yang harus dipenuhi. Meskipun demikian, tradisi menurunkan perahu masih tetap menarik karena kita dapat menyaksikan betapa masyarakat secara sukarela atau mesasumbala bersama membantu menurunkan perahu. Selain suguhan makan tradisional, mereka juga menyanyikan lagu daerah penyemangat seperti Masamper.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Setelah tadi ada informasi UMKM, juga informasi olahraga ya teman Pro 2. Teman Pro 2, rumah produksi Sumargo Films bersama LYTU Pictures resmi meluncurkan trailer dan poster film Baby Udon, teman Pro 2. Dan film drama tersebut diangkat dari kisah nyata perjuangan Fanny Kondo dan mendiang suaminya Hajime Kondo yang sempat menyita perhatian publik. So, peluncuran trailer dan poster berlangsung dalam konferensi pers di Senayan City, Jakarta, teman Pro 2. Dan film ini menjadi produksi layar lebar perdana Sumargo Films yang mengangkat tema cinta, keluarga, dan juga harapan. So, Baby Udon mengisahkan perjalanan Fanny dan juga Hajime dalam mewujudkan impian melalui program bayi tabung, teman Pro 2. Dan di tengah perjuangan itu, Hajime didiagnosa mengidap kanker hingga akhirnya meninggal dunia. Dan setelah kepergian sang suami, Fanny melanjutkan hidup dengan membesarkan putra mereka yang dikenal dengan panggilan Baby Udon. Dan kisah keteguhan hati tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi banyak pasangan di Indonesia, teman Pro 2. Cerita ini juga diadaptasi ke layar lebar oleh sutradara Fajar Bustomi. Peran Fanny Kondo dimainkan oleh Caitlin Halderman, sedangkan tokoh Hajime Kondo diperankan oleh Denny Sumargo. Dan trailer resmi memperlihatkan perjalanan emosional pasangan tersebut, teman Pro 2. Mulai dari harapan memiliki buah hati hingga menghadapi cobaan besar akibat penyakit yang diderita oleh suaminya. And then penampilan Caitlin dan juga Denny mendapat respon hangat dari para tamu yang hadir dalam pemutaran perdana trailer, teman Pro 2. Juga momen paling emosional terjadi saat Fanny Kondo hadir bersama putranya Kaskas. Dan ia mengaku tersentuh ketika melihat kisah hidupnya divisualisasikan ke dalam sebuah film. So, Denny Sumargo mengatakan sejak pertama kali mendengar kisah Fanny, ia merasa cerita tersebut layak diketahui masyarakat luas. Dan selain menjadi pemeran Hajime, Denny juga bertindak sebagai produser di bawah naungan Sumargo Films. Film ini disutradarai oleh Fajar Bustomi, naskah digarap oleh Oka Aurora dengan Andi Suryanto sebagai eksekutif produser, teman Pro 2. Sementara Marcella Daryanani, Denny Sumargo, dan Olivia Sumargo bertindak sebagai produser. Film Baby Udon dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 3 September 2026. Dan film ini diharapkan menghadirkan kisah tentang cinta, kehilangan, dan harapan yang dapat menginspirasi para penontonnya. Buat kamu yang penasaran, teman Pro 2, mungkin tanggal 3 bisa langsung nonton ya. Buat kamu juga yang belum bisa sempat nonton, nanti tanggal 3 terus update informasinya di rri.co.id.

0: Narkoba? No, no, no, no, no, no. Eh, bro, sis, menurut kamu, narkoba selalu jadi teman terbaik kamu, kamu yang patah hati alias putus cinta? Atau tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian? Atau kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home? Dan sahabat jiwamu yang tertekan atau depresi? By the way, kamu-kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu? Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
1: Raih cita-citamu setinggi bintang di langit, tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: with Ikering. Keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, udah hampir pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya teman Prodo. Waktunya juga Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siaran hari ini Selasa 4 Agustus 2020. Dan nantinya setelah Ami ada ke Olvi akan jadi teman sore ceria kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

Manperdo 15 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi ada Kak Ami temani kamu teman berdua, kali ini bareng saya Olvi ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah di 92 FM teman terbaik kamu. Dan untuk sore hari ini teman berdua, Kak Olvi bakal coba hadirkan informasi ya teman berdua, berbagi informasi buat kamu hingga pukul 16 nanti ya. Dan juga lagu-lagu yang bakal temani suasana sore kamu.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang jadi tokoh utama di situ Sultan Abdul Muluk.
5: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
6: Sudah lama saya melihat kami, belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak berpanjang pering. Apa-apa cara nanti, rahmat jalan kau. Kau berangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat berjalan.
7: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
5: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
4: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau di tenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi. Ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
5: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta

0: kita tampil banyak-banyak tapi kemestrinya gak ada, itu gak enak.
1: Lo tau gak aku yang salah? Lo tau kenapa? Aku salah, cinta sama orang yang salah.

0: nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang nggak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu mau minta maaf lagi?
0: Nggak, aku berat di sini, tau nggak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu lagi.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Asik. Ya teman Pro 2 di menit ke-46 dari pukul 15, Kalvi coba hadirkan satu informasi berupa tips ya, agar tetap semangat sepanjang hari. Nah, aktivitas yang padat tentunya sudah menjadi makanan kita sehari-hari ya. Sayangnya dalam menjalankan rutinitas atau aktivitas, tubuh kita tak selalu berada dalam kondisi yang fit dan prima. Seringkali lesu, tak bertenaga, datang mengacaukan konsentrasi dan menurunkan performa kerja kita. Bahkan rasa lesu bisa tiba-tiba datang di pagi hari, bahkan baru bangun tidur. Nah, tak hanya di pagi hari, rasa lesu itu teman Pro 2 biasanya juga menghinggapi diri kita sepanjang hari. Jika sudah begini, pastinya produktivitas dan kreativitas kita akan semakin menurun. Nah, teman Pro 2, agar kita bisa semangat sepanjang hari, kelilingi diri kita dengan warna cerah ya. Ternyata teman Pro 2 melihat warna cerah dan terang dapat membuat adrenalin semakin aktif, energi akan bertambah dan rasa ngantuk akan lenyap. Cobalah gunakan warna cerah di kamar kamu, agar begitu kamu bangun tidur, maka kamu akan langsung disambut oleh warna-warna cerah yang kamu lihat di kamar kamu. Misalnya gunakan spray dan sarung bantal yang berwarna cerah. Kamu juga meletakkan bunga berwarna-warni cerah atau cerah di sudut kamar kamu ya. Nah, selain kelilingi diri kamu dengan warna cerah, kamu juga meditasi ya teman Pro 2. Lepaskan stres dengan meditasi ya. Cukup lakukan sebentar selama 3 hingga 5 menit sambil duduk bersila, pejamkan mata, tenangkan pikiran, tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan, ulangi beberapa kali. Nah, selain itu teman Pro 2, kamu juga bisa melakukan olahraga ringan ya. Kamu bisa berjalan kaki teman Pro 2, menaiki tangga di kantor atau di kampus daripada menggunakan lift. Selain itu, sarapan dengan protein lebih banyak ya. Dan bayangkan kegiatan yang bersemangat teman Pro 2. Awali hari kamu dengan sesuatu yang positif yang bisa membangkitkan semangat. Salah satunya adalah dengan optimis menatap hari dan membayangkan kegiatan yang bersemangat. Terus yang berikutnya, makanlah pada waktunya ya. Salah satu yang membuat kita lelah adalah menunda makan. Tubuh perlu makan di sarapan di pagi hari. Jangan melewatkannya atau menundanya sampai waktu makan siang dengan alasan tidak sempat atau ingin diet. Selain itu, jaga kadar gula darah, jaga pasokan air, jangan lupa break dan tidur yang cukup ya teman berdua.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 1 menit dari pukul 16. Saat ini kita dengarkan satu lagu daerah ya. Kali ini dari Ambon dengan judul Mama Papa Pung Pasang, yang dibawakan oleh Show featuring Kai Hulu. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bahkan jangan merokok pada saat kamu bekerja malam, sebab rokok ini mengandung nikotin yang dapat bertindak sebagai stimulan dan pada akhirnya akan memperburuk keadaan kesehatan tubuh kamu. Selain itu, gaya hidup sehat dan olahraga, pastikan tidur cukup dan berkualitas. Nah, sebelum kamu berangkat bekerja, usahakan kamu mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas. Buatlah jam tidur kamu sama dengan jumlah jam tidur dan kondisi tidur sewajarnya, 7 jam per hari atau pada hari-hari biasanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cek cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: satu lagu dari Kunto Aji, Jernih, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti info Pro 2.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi awal, teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pengembangan kriya anyaman tikar dan tenun di Aceh Timur. Produk tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus ikon ekonomi kreatif daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan kriya tikar dapat dimulai dari satu desa sebagai pilot project penguatan produksi melibatkan para pengrajin, sementara generasi muda didorong memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan dan memasarkan produk lokal. Pada semester kedua 2026, Kemenkraf akan menjalankan 3 program di Aceh Timur, diantaranya aktivasi ruang kreatif untuk meningkatkan kapasitas pengrajin dan fasilitas sarana berupa peralatan penunjang produksi. Selain itu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pembuatan konten, dan pemasaran digital. Pengembangan desa kreatif berbasis kriya juga diharapkan dapat memperkuat identitas daerah dan ekonomi baru bagi masyarakat Aceh Timur. Upaya tersebut dibahas Menekraf bersama Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki. Pada kesempatan itu Iskandar menyampaikan rencana pengembangan kawasan Monumen Islam Asia Tenggara atau MONISA.

Informasi berikutnya, teman Pro2, bendera merah putih menjadi lambang negara yang mencerminkan semangat perjuangan persatuan serta jati diri bangsa Indonesia. Keberadaannya meningkatkan seluruh masyarakat, mengingatkan seluruh masyarakat bahwa kemerdekaan diraih melalui pengorbanan besar para pahlawan dan rakyat Indonesia. Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, bendera negara Sang Merah Putih memiliki perbandingan lebar dan panjang sebesar 2:3. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai penggunaan resmi bendera negara di seluruh Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, bagian atas bendera berwarna merah, sedangkan bagian bawah menggunakan warna putih sebagai identitas nasional. Bendera merah putih wajib dikibarkan pada momen tertentu, terutama saat peringatan Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. Warna merah pada bendera melambangkan keberanian, semangat juang, serta kekuatan seluruh rakyat Indonesia menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Makna tersebut mencerminkan tekad bangsa mempertahankan kemerdekaan sekaligus membangun masa depan yang lebih baik bersama. Sementara itu, warna putih melambangkan kesucian, kejujuran, serta kemurnian niat dalam memajukan bangsa Indonesia secara berkelanjutan. Nilai tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas moral serta tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Perpaduan warna merah dan putih menghadirkan makna keseimbangan antara keberanian serta kesucian sebagai karakter bangsa Indonesia. Kedua nilai tersebut menjadi landasan moral dalam memperkuat persatuan serta menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional bersama. Demikian Info Pro 2, selamat sore.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sini sini sini. Tuh. Bagus kan? Ada yang sunyi gigi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Samantha.

0: Kawan Pro 40 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk azan maghrib hari ini dikumandangkan pada pukul ya pada pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sambil kita menantikan dikumandangkannya azan maghrib, Pro 20 tahunnya bakal hadir dengan lagu-lagu bernuansa islami ya teman berdua, hingga dikumandangkannya azan maghrib pada pukul 17 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Teman terbaik kamu,

Taman Produa pukul 17:56, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tahuna dan sekitarnya.

Pimpinan dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Insya Allah ibadah kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dengan dua lagu ya, teman kedua, dua lagu untuk nuansa Islami di saat ini.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kita ke informasi pemerintah Australia memperingatkan bahwa virus flu burung H5N1 kemungkinan akan menyebar lebih luas, dan peringatan tersebut disampaikan setelah kematian massal pertama pada burung laut dilansir dari AI Jazeera Selasa 4 Agustus 2026. Sekitar 50 ekor burung dara laut jambul besar ditemukan di pesisir selatan Adelaide akibat infeksi virus tersebut. Menteri Pertanian Australia Julie Collins mengatakan hasil pengujian telah mengkonfirmasi keberadaan virus H5N1 pada kelompok burung yang di

0: Banyak orang mungkin membenci lalat, serangga kecil yang terbiasa hidup di lingkungan kotor. Lalat berjumlah banyak di bumi memiliki hampir 87.000 spesies. Hewan ini sering dianggap sebagai pembawa penyakit. Faktanya, lalat makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Namun, tahukah Anda, ketika lalat masuk ke dalam makanan dan minuman, kemudian lalat dicelupkan, lalu lalat diangkat dan dibuang, makanan dan minuman tersebut layak untuk dikonsumsi. Terbukti dari beberapa penelitian, serta dalam rujukan-rujukan ilmu kesehatan di masa silam, lalat pun menjadi obat penyakit kronis dan pembusukan yang sudah menahun. Karena di sebelah sayap lalat terdapat penyakit dan sebelah sayap lainnya terdapat obat penawarnya.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.

narkoba dan pergaulan bebas hanya untuk kehancuran masa depan.

0: Jangan korbankan masa depan demi sebuah kenikmatan sesaat. Jauhi narkoba dan pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 2 FM RRI Tahunan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman Pro 2 Korlantas Polri dan Jasa Marga memperkuat kolaborasi pengelolaan lalu lintas jalan tol nasional. Pertemuan membahas digitalisasi persiapan Natal dan Tahun Baru serta penanganan kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih atau odol. Nah, teman Pro 2 lebih lanjut Korlantas Polri Irjen Pol Wibowo meminta pembaharuan pembangunan dan kesiapan operasional sejumlah ruas tol baru, perhatian diarahkan pada jalur Jawa Tengah, Yogyakarta, serta akses mendukung menuju wilayah Jawa Timur. Menurutnya, jaringan baru dapat memecah kepadatan kendaraan ketika mobilitas masyarakat meningkat selama libur panjang. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita harus duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
3: Kadang dalam hidup tak sesuaikan rencana.
4: Segmen Pro 2, 2 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kembali kita dengarkan lagu daerah. Kali ini dari Papua dengan judul Proses yang dibawakan oleh Blood for Life. Nah ini teman berdua adalah aktif akselerasi musik kreatif.
2: Ini saya pusing sekali. Saya mau cerita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman Perdua Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Ake Uwanua Teguh Praharasa Wainti menghimbau kepada seluruh masyarakat serta pelanggan agar dapat menggunakan air secara bijak dan sesuai kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca panas cukup terik yang terjadi beberapa waktu terakhir dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan pasokan air bersih masyarakat. Teguh menjelaskan tingginya suhu udara menyebabkan sejumlah sumber air mengalami penurunan debit cukup drastis sehingga mempengaruhi kemampuan pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Teguh selain itu mengatakan akan terus memantau perkembangan kondisi sumber air serta melakukan berbagai langkah penanganan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal ke depannya. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung jadi proses upgrade skill sosial kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap mengoptimalkan pelayanan publik melalui jaringan internet alternatif selama proses perbaikan kabel optik Palaring berlangsung. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe, Julian Pesik, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi guna meminimalkan dampak gangguan jaringan internet terhadap pelayanan masyarakat. Menurut Pesik, Dinas Kominfo akan terus berkoordinasi dengan pihak bakti untuk memantau perkembangan pekerjaan perbaikan kabel optik Palaring. Informasi ini selengkapnya teman-teman berdua di RRI.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 58 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Usai sudah tugas saya menemani kamu sejak pukul 15. Selanjutnya ada Kak Cindy yang bakal temani kamu, teman Pro 2, hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di Semen 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Alan di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Produa FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Produa ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Elan. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue di MLC Music Live Chat.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman bro dua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya, semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh, gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita nggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini apa? Sandi Sandoro.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet jadi buat kamu yang biasa seruan juga.
1: Betul.
0: Boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Yeah. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
0: Yep. Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Okay.
2: Iya. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Okay.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Okay. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget, yang bener, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis. Okay. Gitu kan. Nah, lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya, betul. Okay. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lagi biar ada warna-warna.
0: Seru.
1: Biar ada Anet-Anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang, ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda? Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Kurang lebih kayak gitu tuh.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener-bener.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan ya.
2: Perjuangan.
0: Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman berdua juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan. Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke, benar-benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya?
2: Betul. Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
2: pagi. Yes, pagi boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Produ yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: itu dia, Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Iya, seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari dari musiknya juga, maksudnya lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu. Tapi kan, deep banget sih lagu ini. Ternyata, waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibes-nya tuh, musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian,
1: kok dai-dai? Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, Anet?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak, boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Benar-benar luar biasa,
0: build up gitu ya.
1: Iya benar-benar
2: biar kayak sing along aja.
1: Enak gitu.
0: seru
1: ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya,
2: betul.
0: yang semangat
1: yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda enggak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya? Ini belum ada music video. Belum ada music video, tapi akan ada ya. Amin, doain aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet dong.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh, gitu. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak, aku bisa menerima kucing. Dan akhirnya

0: Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Ini kira Conjuring gitu cuy.
2: Kayak nyambung-nyambung.
1: Iya dong.
2: Kayak The Conjuring. Insidious
3: gitu. Masa nanti ada POV kucingnya. Ada POV kucing.
2: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
3: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
2: Cyber ini.
3: Kucing BSH warna hitam.
2: Iya.
3: Nah, itu dia.
2: Panggilannya Sai ya berarti.
0: Sai. Oh iya benar. Sai.
2: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
3: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
2: Hai.
3: Udah ada dari
2: aduh, nomornya gak kelihatan lagi.
3: Hawa.
2: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
3: izin tanya. Boleh.
2: Boleh. Apa kata Edit?
3: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini, Sembunyi dari Bumi, itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
0: Kalau dari Kak Ionya aku gak tahu kan. Karena udah jadi tuh waktu jadi. Itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu ya untuk prosesnya sampai rilis ya gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih
2: gitu,
0: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
2: Lumayan
3: cepat ya.
2: Lumayan cepat ya.
3: Alright.
2: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka.
0: Thank
2: katanya.
0: You.
2: Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Jangan lupa di save.
3: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
2: Panjang
3: kita
2: nih.
3: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
2: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa? Oh iya, sorry. Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
3: Oke.
2: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Oh, tadi dengerin Anet
3: Pro 1 terus Pro 2.
2: Oke, kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
0: Yeah.
2: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
0: Oke. Kenapa Januari ya?
2: Kenapa Januari?
0: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar. Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
2: Iya,
0: semuanya hits banget. Terus. Satu, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk almarhum. Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari almarhum. Gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga Januari.
2: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
3: Benar. Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
2: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
3: Yang atas dulu deh.
2: Oh iya, dari Susan.
3: Susan. Kalau gede.
2: Dewasa tuh. Lagunya.
3: Loh kan kita dewasa dengan Susan
2: iya,
3: gitu
2: bener,
3: kan.
2: Iya benar. Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
0: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
3: Betul, itu dia.
0: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kan kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
3: Iya, nah, itu dia.
2: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya.
0: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum nanti.
2: Oh,
0: ide yang bagus ntar.
2: Soon, mungkin.
3: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
2: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini ya.
3: Itu dia.
2: Nice.
3: Alright.
2: Terus
3: lagi ya?
2: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana? Gue bacain.
3: Ini deh.
2: Oke, dari penikmat lagu indah.
3: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
2: Tapi bagus. Tapi ya oke, kita tahu lo dengerin lagu.
3: Iya gitu loh.
2: Iya,
3: bener.
2: Kita

0: Kita paham, oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
1: Ah, itu. Kalau semisal dia
0: ada di situasi kayak gini.
2: Berat. Nah,
0: karena Anet seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu
2: ya pasti. Iya enggak sih? Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya, betul, ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
0: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Nggak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
1: Iya bener sih, agak susah sih.
0: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Oke, gitu ya, penikmat lagu indah ya.
1: Itu bener.
0: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak, Dit, yang mau dibacain, Dit?
1: Terakhir deh.
0: Ini dari Noval. Katanya halo Dik Anet.
2: Asik. Aduh. Dik Anet. Iya kak.
0: Dik. Siap kak. Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
0: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
0: Untuk album baru nih, Nat, ditanya nih.
1: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil kita rilis single dulu.
0: Okay.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
0: Amin, amin, amin,
1: amin, amin.
0: Ditunggu, okay. Ditunggu.
1: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
0: Terus juga ditanya besok ke Cirebon, Nat. ada yang lain. Besok ke Cirebon,
1: Nat. Ada juga besok ke Padang.
0: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
0: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
1: Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
0: Iya benar.
1: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
0: Ke point coffee.
1: Udah, sorry.
0: Iya.
1: Alright.
0: Anet juga suruh Padang nih.
1: Iya, tadi kan gue udah bilang.
0: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak net ke Padang net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
0: Restoran?
1: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
0: Nasi.
2: Namanya nasi.
0: Kapau.
2: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
0: Bukan.
2: Oh.
0: Enggak, bukan.
1: Dia orang baik-baik.
0: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
1: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single dulu ya.
2: Iya,
1: sebelum
2: betul.
1: Nanti akan ada album.
0: Album,
1: yes. Album ya?
0: Atau EP?
1: Album mungkin.
2: Ya,
1: kita tunggu aja nanti lah ya.
0: Kita tunggu aja ya.
1: Benar.
0: Alright. Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Yes, betul.
1: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
0: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
0: bumi. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
1: Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
0: Boleh.
2: Ingat ya kan 18 Oktober.
1: 18 Oktober, boleh.
0: Oke.
1: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
0: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
1: Oke.
0: Lucu. Namanya lucu.
1: Lucu. Yeah. Oke.
2: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
0: Oke.
1: Buat
0: Elanders juga mungkin.
1: Enggak usah.
0: Gue pengen ikutan, masa enggak boleh?
1: Enggak usah.
2: Boleh.
1: Apa? Mau ngapain?
0: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
1: Bagus.
0: Gak apa-apa.
1: Bagus.
0: Boleh dong.
1: Bagus.
0: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya, teman Pro 2 ya.
1: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you, thank you. Makasih sudah diundang.
0: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
1: Oh ya, itu dia.
0: Tadi siapa tuh?
1: Padang,
0: ke Cirebon, Samarinda tuh ada juga tuh.
1: Nanti ditunggu undangannya.
0: Ditunggu Anet datang ya.
1: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
0: Iya. Yang butuh MC. Yang butuh MC boleh ya.
1: Alright, thank you so much, Anet.
2: Thank you banget, Anet ya.
1: Sukses selalu.
2: Sukses sehat bahagia
1: selalu. Sukses selalu dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
0: Betul. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
0: Gue Elan dan juga
2: Anet.
0: Pamit.
1: Bye bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Info Produ.
1: Oke, baik teman Pro 2 masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama Kak Cindy edisi siar hari ini.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Ombudsman Republik Indonesia atau ORI memperluas cakupan penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Ini dengan memasukkan Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai salah satu instansi yang dinilai. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Tomon Prado Abdul Ghaffar mengatakan, penilaian tersebut tidak hanya bertujuan mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, tetapi juga mendorong perbaikan yang berkelanjutan pada setiap instansi penyelenggara pelayanan publik. Menurutnya Tomon Prado, kondisi tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi Mahkamah Konstitusi untuk terus mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Abdul menjelaskan, Ombudsman Republik Indonesia memiliki mandat mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun teman berdua, karena luasnya cakupan pengawasan, tidak seluruh instansi dapat diikutsertakan dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik setiap tahun. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Ia menambahkan setiap laporan hasil pemeriksaan atau LHP, Ombudsman RI pada prinsipnya wajib ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Apabila tidak dilaksanakan, Ombudsman memiliki mekanisme lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui dari penerbitan rekomendasi, publikasi hingga penyampaian kepada Presiden. Sebagai bagian dari persiapan penilaian Tumon Pro 2, Ombudsman RI telah memaparkan ruang lingkup, mekanisme, indikator, serta sistem penilaian kepada Mahkamah Konstitusi dalam pertemuannya berlangsung di Jakarta pada 16 Juli 2026. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh unit pelayanan di lingkungan Mahkamah Konstitusi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan mengatakan kepercayaan publik merupakan modal utama bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi.
0: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir. Teman Prodo Menteri Komunikasi dan Digital Menkom DG Mautia Hafid menegaskan peredaran informasi hoax harus segera dihentikan. Hal itu disampaikan merespon peredaran konten hoax terkait aksi demonstrasi pada beberapa waktu belakangan ini. Teman Prodo konten hoax dikatakan Menkom DG dapat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Untuk itu ditekankannya penyebaran informasi hoax harus dihentikan. Terlebih informasi dengan menyertakan data yang tidak akurat. Bahkan diungkapkannya Tomo Brodo banyak masyarakat yang enggan beraktivitas di luar rumah dalam menyikapi konten hoax terkait aksi demonstrasi. Untuk itu Menkom DG mengajak seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan konten informasi hoax. Lebih lanjut Tomo Brodo, Meutia juga menegaskan bahwa praktik penyebaran informasi hoax merupakan tindakan yang menceradai makna demokrasi. Terlebih lagi diungkapkannya Tomo Brodo, hal ini terjadi di saat seluruh masyarakat Indonesia menyambut hari kemerdekaannya. Demikian info Pro 2, selamat malam.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Oke, Pak, itu Mompro 2 20 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Sebelum kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik, teman Pro 2 kali ini Kak Cindy bakalan berbagi tips cara untuk menjaga pikiran kita agar tetap tenang. Nah, karena itu perlu ya teman Pro 2. So, untuk cara yang pertama yaitu kelola stres. Kenali pemicu rasa cemas, lalu lakukan hal yang menyenangkan seperti jalan santai, mendengarkan musik, atau bagi kalian yang mungkin sukanya menulis, kalian juga bisa menulis jurnal. Kemudian cukup tidur ya teman berdoa, usahakan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam agar tubuh dan otak bisa memulihkan diri dengan baik. Karena kalau teranda cukup tidur alias orang bilang itu langgang, pasti sampai badang akan ya kelelahan ya teman berdoa, berasa kayaknya tidak puas dong untuk tidur. Kemudian jangan lupa makan makanan yang sehat. Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti maybe sayur, buah, dan protein untuk membantu memperbaiki suasana hati. Kemudian batasi media sosial. Sekalipun kita nggak bisa jauh dari gadget ataupun jauh dari media sosial, teman berdua alangkah baiknya kita batasi ya. Karena menurut gue sini kalau terlalu banyak lihat sosmed, terampe pemikiran cepat sekali terpengaruh. Padahal ada sementara senang-senang serta lihat maybe konten-konten yang sedih, menyentuh di hati, tiba-tiba terampe mood yang awalnya bahagia, tiba-tiba jadi sedih. Nah, itu pengaruh juga untuk terampe kesehatan ya, ataupun terampe pemikiran. Teman berdua, kurangi paparan berita atau layar ponsel yang berlebihan agar tidak mudah merasa cemas atau membandingkan diri dengan orang lain. Nah, itu nah pokoknya teman berdua, terus terhubung dengan orang lain. Kalau ngoni yang tak biasa ada masalah kumba diam, makin lama terompa diam dengan itu terompa masalah, ujung-ujungnya tong makan hati, bukannya senang, malah terlalu terlarut dengan terampe kesedihan. Alangkah baiknya teman berada sekalipun terampe rasa berat untuk mencerita ke orang lain terampe masalah, alangkah baiknya itu berbagi. Atau kalau tidak suka berbagi dengan orang lain, yaitu seperti tips yang pertama, kalian juga bisa menulis isi pikiran kalian di suatu jurnal ya teman berdua. Karena dengan menulis atau menceritakan masalah kita ke orang lain, sekalipun entah itu orang dengar bye-bye atau cuman sekedar angin lewat, setidaknya terampe beban pikiran, terampe beban yang ada di hati itu sedikit berkurang. Oke, teman berdua, itulah tadi beberapa tips menjaga pikiran kita biar tetap tenang. Semangat buat kalian teman berdua untuk menjalani hidup-hidup, untuk menjalani hidup sehari-hari yang mungkin penuh tekanan, penuh cobaan, penuh penderitaan, penuh kesedihan ya. Tapi selalu ingat, tekankan dalam pikiran kita bahwa kita tidak sendiri dan Tuhan tidak pernah memberikan masalah kepada kita melampaui batas kemampuan kita. Oke, teman berdua, itulah tadi tips-tips ya yang kasih dikasih. So, untuk program acara aktif ataupun akselerasi kreatif musik nih, kita bakalan dengerin lagu dari Palu ya, ada Rival Himran, La Vita E Bella. Jangan dengan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Oke, baik, itu ngobrol 21 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Kali ini Temu Pro 2 jaga malam cerita penutup hari hadir ke ruang kalian. Tentunya Temu Pro 2 masih dengan Kak Cindy ya. Buat kalian nih yang pengen gabung di jaga malam bisa gabung lewat line telepon 0812 5503 8772. Ataupun Temu Pro 2 juga sebentar Kak Cindy bakalan maybe berbagi tips lagi ya bersama teman Pro 2. Dan kalian juga bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman ataupun pen request lagu favorit kalian nih. Bisa gabung lewat line telepon sekali lagi di 0812 5503 8772. Ataupun bisa gabung ya di mana saja. Oke, teman Pro 2 kesini tunggu jaga malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayo teman Pro 2, kita kenali bersama tips mengenai bencana yang ada. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi, siapkan tas darurat, pelajari dan tentukan jalur evakuasi. Dengarkan peringatan dan informasi terkini, jaga komunikasi dengan keluarga dan tetangga. Lindungi diri saat terjadi bencana, serta bantu sesama yang membutuhkan.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun.

Oke, Tamam Pro 24 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih di Jaga Malam, cerita penutup hari edisi siar hari ini. Nah, Tamam Pro 2, kesini kali ini pengen berbagi tips buat hadapi OVT yang datang secara tiba-tiba. Siapa nih yang mungkin lagi main game, lagi main sosmed, duduk nyantai, rebahan, tiba-tiba OVT-nya datang. Dan OVT tersebut gak bisa kalian kontrol. Nah, Tamam Pro 2 kali ini nih, kesini pengen berbagi tips supaya kita di saat OVT kita datang secara tiba-tiba, kita bisa mengontrolnya. So, Tamam Pro 2, cara terbaik menghadapi overthinking atau OVT yang datang tiba-tiba adalah dengan menghentikan kepanikan melalui teknik pernapasan. Memisahkan fakta dari asumsi dan mengalihkan fokus ke saat ini. Nah, Tamam Pro 2, langkah cepat menangkan OVT. Yang pertama, tarik nafas secara dalam-dalam. Tapi jangan lupa hembuskannya, Tamam Pro 2. So, ambil nafas pelan-pelan lewat hidung, lalu buang perlahan lewat mulut untuk menurunkan kerja sistem saraf yang tegang. Lakukan itu maybe secara berulang-ulang ya, sampai kalian merasa diri kalian, OVT kalian bisa kalian kontrol. Terus katakan, aku aman. Ucapkan kalimat ini di dalam hati secara sadar untuk memberi sinyal pada otak bahwa kamu sedang tidak dalam bahaya nyata. Mungkin kalau gak bisa cuma dalam hati, cuma juga pelan-pelan. Kita aman, dan kita aman. Sembari mungkin ya, Tamam Pro 2, supaya lebih rileks lagi, tangan kalian ada di posisi dada kalian ya, Tamam Pro 2. Sambil mengatakan bahwa kita itu aman. Terus, cek fakta versus opini. Karena kan OVT nih, OVT kan bermain nih logika ya, Tamam Pro 2, pikiran kita. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang kita takutkan itu benar-benar terjadi atau fakta, atau hanya dugaan buruk buatan pikiran kita sendiri. Terus, Tamam Pro 2, fokus di sini dan sekarang. Sadari benda-benda di sekitar kalian atau sentuh permukaan meja untuk mengembalikan pikiran kembali ke detik ini, bukan ke masa lalu atau masa depan. Oke, Tamam Pro 2, terus pengalihan aktivitas. Tulis unek-unek yang mungkin kalian rasakan ya, Tamam Pro 2. Tulis semua isi kepala di selembar kertas agar beban pikiran kita berkurang. Kalau tidak cukup cuma satu lembar, terantam mana lagi, Tamam Pro 2. Terus alihkan kegiatan. Lakukan hal fisik yang ringan seperti jalan kaki sebentar, terus cuci muka dengan air dingin atau merapikan benda. Dan batasi waktu pikir. Jika itu masalahnya yang bisa diselesaikan ya, Tamam Pro 2, beri waktu 10 menit untuk mencari jalan keluar, lalu berhenti memikirkannya jika belum saatnya bertindak. Oke, Tamam Pro 2, itulah tadi beberapa tips bisa kita lakukan untuk menghadapi OVT kita yang datang secara tiba-tiba. Dan Tamam Pro 2, sekali lagi kesini masih tunggu kalian buat gabung di Jaga Malam, cerita penutup hari edisi siar hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Ore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Menjadi sahabat bagi hutan. Suku Dayak di Kalimantan adalah sahabat dan penjaga hutan hujan tropis.

0: Menurut adat Dayak, setiap keluarga hanya diizinkan menebang kurang lebih 30 pohon saja dalam setahun. Hutan adat yang dilindungi sama sekali tidak boleh disentuh, apalagi ditebang. Dan bagi siapa saja yang melanggarnya akan dihukum secara adat pula.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Ngobrol 56 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dengan hadirnya lagu dari Hit Boy. Salut sama Prado ke Cindy tutup kebersamaan kita di Jaga Malam Cerita Menutup Hari edisi siar hari ini. Selanjutnya bakalan ada program acara Jazz Music ya teman Prado. Kasih hadirkan rangkaian musik hiburan ke ruang dengar kalian hingga menjelang pukul 23.56 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: see me.
1: Lope out.
2: Spada. Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Spada.
2: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan di situ. Aku awak kan takut ke lebah aku. Jangan kan awak lah, sedangkan kau bau je mati dek lebah. Itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak lah sayang lebah tu nampak pulau elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang. Aku galau, kau selo batang saja beli dan sebal tak umit bayi yang kau tak sampai loket dan saya siula gerang anjang siula li di daun silang layang pucuk siamu amo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada edisi siar hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Cindy Patras yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Prodo, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, simak dan ikutilah siaran kami hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, nantinya di pukul 5 lebih 10 menit Teman Prodo ada program acara Jazz Musik. Di pukul 6 Info Pro 2. Di pukul 7 Spidey Selamat Pagi Teman Prodo 2. Di pukul 8 dan juga pukul 9 masih dengan Spidey Selamat Pagi Teman Prodo 2. Di pukul 10 ada lagu Indonesia Raya. Di pukul 10 lebih 1 menit Info Pro 2. Di pukul 10 lebih 5 menit Pro 2 Hits List Request Lagu. Di pukul 12 Muda Kreatif dengan informasi UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Di pukul 13 Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Di pukul 14 Muda Kreatif dengan informasi entertainment. Di pukul 15 Muda Kreatif dengan informasi lokal. Di pukul 16 sore Ceria Talk penguatan peran anak muda. Di pukul 17 Info Pro 2. Di pukul 18 sore ceria dan pukul 19 masih dengan sore ceria. Di pukul 20 MLC Relay Pro 2 Jakarta. Di pukul 21 Info Pro 2. Di pukul 21 lebih 5 menit jaga malam dengan komunitas TAL. Di pukul 22 jaga malam dengan segmen cerita penutup hari. And then di pukul 23 Jazz Musik. Di pukul 23 lebih 56 menit closing program.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 10 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita di program acara Jazz Musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: aku jadi kepikiran soal etika deh.
1: Etika? Maksudnya gimana?
0: Itu loh, etika dalam berinteraksi. Misalnya kayak kita di kafe ini, kita nggak teriak-teriak, nggak main HP sambil ngobrol sama orang kan. Itu tuh etika pergaulan di ruang publik yang udah biasa kita lakukan.
1: Oh iya, bener juga. Terus kaitannya apa sama ini, Mil?
0: Nah gini Dipo, aku tuh mikir kenapa etika yang sama seringkali luntur di ruang digital. Di media sosial, orang tuh gampang banget ngomong kasar, nyebarin hoax, ngejudge tanpa tahu apa-apa, seolah-olah tuh kayak gak ada konsekuensinya.
1: Aku setuju. Kadang anonimitas bikin orang berani bertindak seenaknya. Padahal baik di dunia nyata maupun digital, kita tetap berhadapan dengan orang lain yang punya perasaan, kan?
0: Persis banget Dipo, padahal menjaga etika itu penting banget loh. Bukan cuma untuk menghormati orang lain ya, tapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif. Bayangkan kalau semua orang di media sosial saling menghargai, gak ada lagi itu komentar-komentar jahat yang bikin sakit hati.
1: Bener Mil, intinya kita harus ingat kalau di balik layar itu ada manusia nyata. Jadi perlakukan orang lain di ruang digital sama seperti kita memperlakukan mereka di dunia nyata, dengan rasa hormat dan empati tentu.
0: Iya bener banget, itu dia poinnya. Merawat etika itu bukan cuma di satu tempat, tapi dimanapun kita berada, baik di kafe ini maupun saat kita berkomentar di media sosial, ya kan?
1: Ya, benar setuju Mil kalau itu mah.
2: Etika tidak memiliki batasan, entah di dunia nyata atau di dunia digital. Etika tetap harus dijaga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau

0: Info Pro 2. Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Ami yang bertugas.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang pertama, Taman Prodo Bupati Kabupaten Kepulauan Sangih memimpin apel siaga bencana dampak fenomena El Nino tahun 2026 yang digelar di halaman Mapolres Kepulauan Sangih Selasa 4 Agustus 2026. Dan kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat musim kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua, Taman Prodo Koperasi Serba Usaha Mandiri Kampung Pita Barat Sangih meraih Koperasi Sehat Tingkat Provinsi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Sangih, Stevie Barik SE, dikonfirmasi rri.co.id menyampaikan bahwa prestasi yang diraih berkat kerja keras, komitmen dan semangat untuk memajukan gerakan koperasi di Kabupaten Kepulauan Sangih.
1: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman produk Gubernur Sulawesi Utara, Julius Silvanus SI, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah menghadapi dampak El Nino mulai dirasakan wilayah Sulawesi Utara. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Julius saat memimpin apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana sebagai bentuk komitmen bersama menghadapi ancaman musim kemarau panjang yang berpotensi memicu bencana daerah Selasa 4 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 dan selamat pagi.

0: like Kering, Kering datang kini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih dulu, tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus, kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
2: Ngomong-ngomong soal keunikan tentang Indonesia, kamu mesti tahu yang satu ini. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Spada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 22 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu, masih dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif, teman Pro 2. So, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kai Hulu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera luas.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
4: Saya Cina.
5: Saya pribumi.
6: Saya Muslim.
7: Saya Nasrani.
8: Saya hitam.
9: Saya putih.
10: Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku, sampai akhir hidupku.
11: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
8: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Prodo, saatnya kita di Spada. Selamat pagi teman Prodo edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dan tentunya bareng kami teman Prodo hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Teman Prodo, Lusianu bersyukur Persib melaju ke final Piala Presiden 2026, dan kemenangan atas Persija menjadi hasil kerja keras tim bar sama. Dan Persib menyingkirkan rivalnya Persija 2-1 pada laga semifinal di Stadion Kapten Satu Wayan Dipta, Bali, Selasa 4 Agustus 2020. Gol Persib diciptakan oleh Uliam Barus dan Balsa Sikuli. Gol Persija dicetak oleh Kwon Chang Hwan. Dan teman Produa, Lusianu mengakui tenaga pemain mulai terkuras pada babak kedua. Kini teman Produa, Persib fokus memulihkan kebugaran menghadapi final. Dan pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi perjuangan pemain usai menyingkirkan Persija. Kondisi fisik terkuras menjadi perhatian utama menjelang laga final ini ya teman Produe. Dan informasi selengkapnya bisa kamu baca dan update kembali di rri.co.id.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: sebelum terlambat kita antisipasi. Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi, teman Pro2.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 22 menit bergeser dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spada. Selamat pagi, teman Produ. Teman Produ, gelandang Dominic menilai 2 minggu pramusim Liverpool di Amerika Serikat sebagai waktu yang baik untuk saling mengenal juga manajer dan juga staff teman Produ. Dan tentang pertandingan melawan Leeds, ia mengatakan babak pertama berjalan baik dengan keunggulan 2-0. Namun kebobolan 2 gol dari bola mati menjadi perhatian utama yang harus diperbaiki. Teman Produ Sos Bosley mengapresiasi fleksibilitas posisi yang diberikan oleh pelatih. Dan ia merasa bugar setelah libur panjang dan siap menghadapi musim yang baru. And then teman Produ, para pemain muda mendapat pengalaman berharga selama tur di Amerika Serikat. Dan Liverpool akan kembali dan bersiap menghadapi Newcastle United pada 23 Agustus mendatang. Alisson Becker, teman Produ, Alexis McAllister dan Victor Munoz akan segera kembali bergabung. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
3: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

aku rasakan adalah keseimbangan. Kucing hutan lari karena kalah berkelahi. Ibu berat.

berang-berang bercanda dengan anak-anaknya. Karena lapar, kucing hutan menerkam tikus salju. Tikus salju malah mendapatkan teman. Kucing hutan yang gagal, gagal lagi. Tikus salju biasa saja, sudah nasibnya.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Produa FM.
5: Selamat pagi, teman Produa.
6: Selamat pagi, teman Produa.
5: Selamat pagi, teman Produa.
6: Selamat pagi, teman Produa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB,

0: NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Spadia. Selamat pagi teman Prodo edisi hari ini. Teman Prodo, Persibaya Surabaya memastikan tiket final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 melalui sundulan Yuran Fernandes. Dan kemenangan itu mengatakan juga mengantarkan bajul ijo Persibaya menghadapi Persib Bandung pada partai puncak turnamen. Laga semifinal berlangsung di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta Bali sebelum berakhir pada Selasa 4 Agustus 2026. Dan teman Prodo, Persibaya mengamankan kemenangan berkat gol tunggal Yuran Fernandes sepanjang pertandingan. And then pelatih Persibaya Bernardo Tavares menilai kemenangan diraih melalui kerja keras seluruh pemain menghadapi pertandingan yang berat. Dan teman Prodo, ia juga menyebut waktu pemulihan yang terbatas menjadi tantangan selama persiapan menjelang semifinal. And then Yuran Fernandes menyampaikan rasa syukur setelah membawa Persibaya melangkah menuju partai final turnamen pramusim tersebut. Gol kemenangan tercipta melalui kerja sama tim yang semakin padu sepanjang pertandingan, teman Pro 2. Dan Persibaya akan menghadapi Persib Bandung pada laga final Presiden 2026 di Stadion Kapten 1 Wayan Dipta Bali. Pertandingan perebutan gelar dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026. And then Persib Bandung memastikan tempat di final setelah menundukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada semifinal. Dan dua gol Persib dicetak William Baros dan juga Balsa Sikulik. Sedangkan Persija memperkecil ketertinggalan melalui Kun Chang Huan. Informasi ini teman Pro 2, selebihnya juga bisa kamu baca di rri.co.id.